0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Sembilan dua Mikael, teman terbaik kamu, teman berdua masih dengan beberapa informasi KJHDR untuk kamu di sepanjang pagi ini. Tapi sebelum itu, teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif bersama Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua, kita akan dengerin lagu dari Papua ya, bersama Air Mukim Squad dengan lagunya Musa Bos.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

92 Mega Semantar Baik Kabo, teman peradua pelatih Cafe Verde dari Tanjung Verde Pedro Leitao Brito atau Bubista menilai Piala Dunia 2026 memiliki arti besar. Dilansir dari BBC pada Jumat tanggal 3 Juli 2026, ia menyebut timnya datang untuk memperkenalkan Cafe Verde kepada dunia atau Tanjung Verde ya. Menjalani turnamen ini dengan status sebutan di ajang Piala Dunia, namun perjalanan mereka berhasil menarik perhatian publik internasional. Tim Tanjung berjuluk Blue Shark mencatat hasil mengejutkan sepanjang fase grup karena mereka menahan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi untuk melangkah ke fase gugur. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

Kabupaten Pradua di Kabupaten Kabupaten masih dengan beberapa informasi yang saya hadirkan untuk kamu di kesempatan siaran hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kabupaten Pradua Newcastle sepakat merekrut pemain sayap Pak Bazaumana Touré dari Hoffenheim. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading. Touré menjadi incaran Newcastle setelah kapten mereka Anthony Gordo pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro. Sebelumnya Newcastle juga tertarik pada Victor Munoz dari Osasuna. Namun Liverpool berhasil membajak kesepakatan tersebut dengan membayar klausul pelepasan 40 juta euro. Nah, musim lalu teman Pro 2, Touré tampil di impresif bersama Hoffenheim di Bundesliga. Ia mencetak 5 gol dan memberikan 9 assist dalam 30 pertandingan Liga. Pertandingan Liga ya teman Pro 2, membantu timnya finish di peringkat kelima dan lolos ke Liga Eropa. Informasi lengkapnya teman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.

Taman Pradua, Presiden Chave Verde, Jose Maria Neves menegaskan negaranya tidak mengenal istilah gagal di Piala Dunia 2026, dilansir dari BBC pada hari Jumat tanggal 26. Nah, ia menilai perjalanan tim nasional sudah menjadi pencapaian bersejarah. Chave Verde menjalani turnamen ini sebagai debutan di ajang Piala Dunia, namun mereka mampu melangkah hingga fase gugur dan menarik perhatian dunia. Perjalanan tersebut diawali dengan hasil imbang melawan Spanyol pada laga pembuka. Setelah itu, Chave Verde juga menahan Uruguay dan Arab Saudi. Nah, hal tersebut cukup membawa mereka lolos sebagai runner-up grup H. Capaian itu membuat Chave Verde mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional. Nah, teman Pradua, informasi yang lain. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meneteskan air mata saat melihat siswa-siswi sekolah rakyat di Jakarta Selatan. Pramono Anung teringat masa kecilnya yang mengalami kesulitan biaya sekolah. Pak Menteri yang dimaksud adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meresmikan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan. Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta sedang menghadiri open house SRMA 10 Jumat 3 Juli 2026. Pramono mengatakan dirinya terharu melihat perkembangan para siswa sekolah rakyat yang menilai program tersebut memberikan kesempatan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pramono menceritakan pengalaman masa kecilnya di Kediri, Jawa Timur yang berasal dari keluarga sederhana. Ia menyebut bantuan pendidikan dari pemerintah menjadi salah satu faktor dirinya dapat melanjutkan sekolah. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ben Mark shot this too?
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: thuis.
1: Teman berdua di mana pun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mika, teman terbaik kamu di menit ke-33 bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kamu teman berdua yang saat ini baru saja mendengarkan berdua tahun. Selamat mengikuti rangkaian acara kamu untuk kesempatan siar hari ini. Masih dengan beberapa informasi yang saya hadirkan untuk kamu teman berdua di sepanjang akhir pekan Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Teman berdua, kiper FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen akan bergabung bersama Ajax dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Nah, Barcelona membayar 75-80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro. Ter Stegen berusia 35 tahun akan bertemu kembali dengan mantan manajer Girona Michel di Amsterdam. Ia sebelumnya bergabung dengan Girona pada Januari namun hanya tampil 2 kali karena cedera hamstring. Jika lulus pemeriksaan medis, Ter Stegen akan bergabung dengan Ajax tanpa opsi untuk membeli setelah kesepakatan selesai. Ter Stegen bergabung dengan Barcelona dari Borussia Mönchengladbach ya pada tahun 2014 dan membuat 423 penampilan. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Lima puluh empat menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman berdua KC hadirkan dua lagu terakhir untuk kebersamaan kita di sepeda pagi ini. Selanjutnya teman berdua kami akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan tetap jadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.

teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
1: Teman terbaik

0: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Kesehatan menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Nah, Azhar menegaskan tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan jika merasa tidak aman atau terancam saat bertugas. Ketentuan tersebut berlaku untuk melindungi keselamatan nakes dalam menjalankan tugas pelayanan medis. Selain itu, Azhar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Azhar menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pada Sabtu 4 Juli pagi tadi. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Dan ya, setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina sukses membalikan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tanjung Verde membalas dengan turut menggadakan skor lewat gol Lopez Cabral beberapa menit kemudian. Skor berubah 2-2. Nah, setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristian Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2 bertahan higgak peluit panjang dibunyikan. Abigail Este menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jufri Gafar. Selamat siang.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Perlu dari tahun teman terbaik kamu dan hey perlu dua hitlist balik lagi nih dan terus senang banget ya bareng aku Jufir Gafar di hari ini hari Sabtu 4 Juli 2026. Ada gimana ya rasanya hari ini ada manis-manisnya gitu ya. Oke. Kasian banget ya, nanti kita bahas ini juga nih cerita-cerita seputar Piala Dunia juga ya di sini di Perdua Hitlist dan ada nanti info-info musik juga ya. Oke, langsung aja yang mau pada ikutan gabung di sini kamu bisa kirim lagu requestan kamu melalui WhatsApp Perdua di 082217797307 dan nanti kita bakal live TikTok juga nih guys ya. Oke, jadi yang baru aja ikutan gabung langsung gak usah lama-lama ya di sini aja di Pro 2 Hitlist. Alright, tadi sudah dibuka sama lagu terbaru Hacu dari Salma Salsabil ya pasti dengan irama yang itu akan memberikan sesuatu ya pastinya ya sesuatu kayak apa ya bolehlah semangat lah ya karena mungkin ada yang baru aja akan memulai kegiatan ya di jam-jam seperti ini atau lagi pada siap-siap kayak aku juga nih baru akan mulai kegiatannya di sini untuk temani teman Pro 2 ya sampai pukul 15 1 jam 3 sore. Oke, kita langsung aja ke lagu yang berikutnya dan pastinya lagu-lagu ini juga saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 tahunan di Indonesia Top 20 nasional yang nanti bakal kamu dengerin hari ini sama besok tuh ya nasionalnya ya. Oke. Ada sederhana nih, sesuatu yang sederhana pasti indah ya. Ceylon 7.

0: KPI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Oke. Okay.
0: Iya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah nggak cukup.
2: Masih banyak jalan yang lain.
0: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
0: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar,
3: agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
3: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
1: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Bagus ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Udah padat jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh nggak bisa? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak kan.
1: Waduh, ini curhat atau siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua.
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak break. Cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Awalnya di post di awal itu kayak udah ketengah nih, udah dapet nih. Kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon. Kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di-push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan
0: ceweknya. Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah matang.
0: Benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia.
2: The Noni, ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Oke. Elegan
2: gitu kan. Cantik harus ya karena ya, wanita
1: pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya, ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya. Dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
1: Benar-benar aduh.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri
0: di sini. Benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan
3: itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya.
2: Bener. Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan
0: bener.
2: Hal yang sama-sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu
2: dong. Kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur di Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget.
3: Kan yang sebulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin ya, buat musisi-musisi baru
3: selalu rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar. Gitu.
3: Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa pribadi, follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Oh iya, tentu.
1: Boleh. Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
2: yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
2: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya, selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
3: Jadi
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk Musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
1: sukses.
3: Ya.
1: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Don Noni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Setelah tadi Music Planner sudah kamu dengerin yang disiarkan di seluruh Pro2 Network ya. Oke, kali ini balik lagi di Pro2 Tahuna bareng aku Julvan Gafar. Kita akan masuk di Pro2 Hitlist ya. Waktunya kamu yang mau pada ikutan gabung sini, bisa request lagu favorit kamu apa aja ya. Jadi kamu bisa kirim lagu request kamu di melalui WhatsApp Pro2 di 0822-1779-7307. Dan kita juga saat ini lagi pada live TikTok ya guys ya, di RRI Tahuna. Nanti kamu bisa isi aja ya di kolom chatnya ya. Oke, kamu mau pada dengerin lagu apa, dan spill aja sedikit kenapa aja ya kamu suka sama lagu-lagu yang kan yang kamu request tuh ya. Nanti kita bakal dengerin, kan enak. Oke, guys, kita ini dulu ya, ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua nih, ada Air Mukim Squad dengan judul Musamus.

0: move, stop, move.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM tahun ini teman terbaik kamu. Dan kali ini kita udah benar-benar masuk ya untuk lagu real go yang udah di request dan waktunya diputerin untuk kamu. Oke. Kita ke lagu yang pertama ada Selena Grace featuring Andi Riantur Sumpah Mati. Nanti bakal disusul sama lagu dari Ainun. Judulnya Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. Ada Blackout selalu ada Kak Elian juga ya udah request ada apa ya salam-salamnya tuh mana kok prediksi salam-salamnya katanya tadi itu ya oke request lagu Blackout ya mengenang masa lalu Evan udah siap nih lagunya ya. Untuk lagu Blackout. Kemudian masa lalu memang selalu menghantui, apalagi masa lalu belum kelar. Ya dikelarin lah. Semangat kerja ya Kang. Baiklah. Oke, lagu Kangen Band prediksi Jerman. Oke, request lagu keberapa? Baik, lagunya sudah mau diputar. Yopi Enuno album The Special One dirilis tahun 2007. Oh, Janji Suci. Oke. Janji Suci ya. Baik. Lagunya udah siap dan ini dia untuk kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Okay, itu tadi lagu Blackout. Requestannya Kak Elian ya. Okay. Opa Meta lagi, asik lagunya. Bener, ingat mantan pacar. Cia. Yang saat ini sudah mendampingi Opa Meta gitu ya, mantan pacarnya ya. Okay. Udah pukul 11 lewat 22 ya. Ini kayaknya jam cantik ya, 11.22. Kita lanjut lagi nih di Pro 2 Hit List ya guys. Yang mau pada request lagu ya, kamu bisa join sekarang dan lewat WhatsApp Pro 2 aja ya. Mungkin lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kemudian kamu juga bisa ini nih guys ya, mungkin spill sedikit tentang lagu yang kamu suka gitu. Kenapa? Biar berasa ya, itu kayak ada manis-manisnya gitu ya dikit. Oke, kita ke lagu Yovi Enuno, Janji Suci. Ini juga sama di request ya. Baik, bentar ya. Lagunya ini juga sudah di request tadi melalui live TikTok ya guys ya. Dan Yovi Enuno, Janji Suci. Ditanya tadi kenapa suka lagu ini, nggak dijawab. Tapi nggak apa-apa ya, lagunya langsung aja ya ini. Yovi Enuno, Janji Suci.

0: is apa ya? Buat Jeto, Jeto. Jeto lagu sudah turun jadi lagu request. Ya tadi ya, itu aja yang
1: kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi.

gitu kalau ada, tapi belum dapat gitu maksudnya. Sekarang belum dapat, kalau ada nantinya seperti itu. Itulah, gitu ya, gitu-gitu deh. Iya ya, gitu ya, sorry. Lagunya sudah turun, kalau mau ada alternatif buat yang lagu lain. Siang bro, aku rilis lagu Jangan Paksa Rindu, ya sudah turun tadi dari Bahasa Kertin. Rindu itu berat, benar-benar. Oke, nanti bakal disini.

bisa dibicara, ya pastinya ya guys. Oke, kita akan lanjut lagi nih guys dengan lagu berikutnya. Di sini ada lagunya siapa ya? mana nih, mana lagi juga lagu dari siapa tadi? Kangen, nanti cua ya, lagunya mau diputar. Apa? Aku Lelakimu, Firza ya. Oke, ada dua lagu nih udah di request nih guys.

nyanyi saya bisa juga kok ya. Enggak lah. Oke, Firza, aku lelakimu. Baik, kita ke lagu dulu ya. Soalnya ada yang udah request nih. Jadi buat teman-teman juga bisa join lewat WhatsApp Pro 2 di 082217797307 ya. Oke, mungkin boleh langsung chat di situ dulu ya guys, dan kita save nomor WhatsAppnya biar sama-sama bisa tahu ada update apa aja melalui story WhatsApp juga. Nanti ada kalanya sih kita nggak live TikTok gitu ya. Firza, Kulalaki Muda, Dewa 19, kangen.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah penting.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Ready, tahunan teman terbaik kamu. Waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan nanti setelah ini akan hadir mungkin informasi yang berhubungan dengan UMKM, tentang industri kreatif ya, dan pelaku industri kreatif ekonomi digital untuk program Mudah Kreatif. Oke? Okay? Yang udah ikutan request lagu, makasih banyak ya pastinya ya. Kemudian yang udah lewat WhatsApp Pro 2, yang udah lewat ini lagi itu apa namanya ya? Oh, udah lewat live TikTok RRI tahunnya juga ya. Thanks untuk kebersamaannya. Nanti kita akan ketemu lagi di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap Senin sampai Minggu pukul 10 ya sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Spotify for yay info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs. Polandia menyebutnya japonki. Dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh. Udah di warung Pontin aja ada.

0: Prode Reni tahunnya teman terbaik kamu. Kali ini bareng aku Jevan Gafar, kita di program Muda Kreatif itu membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin hal-hal seperti ini, apalagi di wilayah kita ya, di Kota Tahuna, nah ada kayak sekarang ya, HP-HP kita nih bunyinya kayak notifikasi
1: seru banget.
0: Apa ya? Karena kita dari mentengin marketplace tuh tiap hari. Memang tidak bisa dipungkiri guys, sekarang zaman juga sudah serba digital. Tapi teman Pro 2, kamu sadar gak sih kalau geliat ekonomi digital dan industri kreatif di Kota Tahuna tuh lagi kenyang-kenjangnya sih? Nah ini dari berbagai sumber juga nih teman Pro 2, jadi banyak banget teman-teman kita Nana Muda Sangi yang tidak cuma jadi penonton tapi juga sudah jadi bos gitu ya, buat usaha mereka sendiri. Dari yang awalnya iseng-iseng jualan kuliner kekinian, bikin hampers kreatif, sampai jadi konten kreator yang mengenalkan pesona alam dan juga budaya Kabupaten Kepulauan Sangi ke dunia luar. Keren banget ya. Nah buat kamu yang mungkin sering kayak nongkrong di mana ya, kalau di sini ya Bolivar deh, Bolivar boleh lah ya. Pasti sering lihat ada booth-booth kreatif anak muda yang rame banget kan. Nah itu bukti nyata kalau anak muda di Kota Tahuna itu punya mental baja dan kreativitas tanpa batas. Jadi tidak ada lagi tuh kayak alibi, ah di Tahuna kan susah nyari peluang. Justru karena kita di wilayah kepulauan, tantangan itu yang bikin kita mikir lebih kreatif gitu. Setuju gak ya? Pastilah setuju. Nah mungkin dari teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih mager ya, bingung mau mulai usahanya juga dari mana, atau punya ide tapi ragu buat eksekusinya, nah dengerin nih ya, ekonomi digital sekarang itu membantu sekali nih. Jadi kamu tidak harus punya toko fisik yang mewah, yang megah, cukup manfaatkan kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, itu bisnis kamu sudah bisa jalan dan menjangkau pelanggan yang lebih luas.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos

0: saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Yeah.
1: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Roderi tahulah teman terbaik kamu. Dan nah, jadi intinya ya teman Pro 2, berani mencoba dan jangan takut gagal. Nah, pasang surut dalam bisnis itu biasa ya. Yang penting tetap konsisten dan mau belajar hal-hal baru. Apalagi sekarang pemerintah daerah juga makin support dengan adanya bazar UMKM dan juga pelatihan wirausaha buat anak-anak muda ya, generasi muda. Fasilitas sudah ada, sisanya tinggal kemauan dari diri kita sendiri. Oke, okay? Teman Prodo di segmen-segmen lain pastinya ya. Nanti kita bakal ini juga sih, coba undang teman-teman yang memang sudah ya udah eksis nih di dunia UMKM. Oke, nanti kita bakal kita akhiri dulu ya kebersamaan kita di sini di Pro 2 untuk muda kreatif dalam pembahasan kita tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nanti setelah ini info olahraga akan hadir temani kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Baru dari Ritona, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Balik lagi nih, bareng aku Julvan Gafar. Kali ini kita dengan di Muda Kreatif ya, hadir dengan info olahraga yang tentunya bisa kamu akses informasinya melalui gadget kamu di rri.co.id. Baiklah tahun Pro 2, untuk kabar olahraga yang pertama, lolos 16 besar pelatih Mesir dedikasikan kemenangan untuk Palestina. Nah, pelatih Mesir Osam Hasan mendedikasikan kemenangan bersejarah timnya kepada rakyat Palestina. Hasan menyampaikannya setelah Mesir menang atas Australia 4-2 lewat adu penalti di Stadion Dallas Arlington pada Sabtu tadi. Dan setelah pertandingan selesai, Osam Hasan memasuki lapangan sambil membawa bendera Mesir dan Palestina. Para pemain kemudian bersujud bersama sebagai bentuk syukur atas kemenangan bersejarah tersebut. Nah, Mesir sempat unggul lewat sundulan Imam Asur pada menit ke-13. Australia menyamakan skor setelah gol bunuh diri Muhammad Hani pada babak kedua. Pertandingan harus berlanjut ke adu penalti. Dan kemenangan ini menjadi catatan sejarah bagi Mesir. Ini merupakan pertama kalinya The Pharaohs lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia.

0: Live for Yay Info.
1: Satu, dua,
2: tiga. Kali di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI,

0: Ini yang gegot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2, hasil Piala Dunia 2026 hentikan langkah Tanjung Verde. Argentina lolos ke 16 besar. Nah, Argentina mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar. Lionel Messi mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-28, namun De Roy Duarte menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dengan gol-gol dari Lisandro Martinez dan Lopez Cabral sebelum Cristiano Romero mencetak gol kemenangan pada menit ke-111. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

olahraga selanjutnya. Nah, Presiden Cape Verde tidak ada kata gagal di Piala Dunia. Presiden Cape Verde Jose Maria Neves menegaskan negaranya tidak mengenal istilah gagal di Piala Dunia 2026. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, ia menilai perjalanan tim nasional sudah menjadi pencapaian bersejarah. Cape Verde menjalani turnamen ini sebagai debutan di ajang Piala Dunia. Namun mereka mampu melangkah hingga fase gugur dan menarik perhatian dunia. Perjalanan tersebut diawali dengan hasil imbang melawan Spanyol pada laga pembuka. Setelah itu Cape Verde juga menang Uruguay dan Arab Saudi. Hasil tersebut cukup membawa mereka lolos sebagai runner-up grup H. Capaian itu juga membuat Cape Verde mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional. Dan menjelang laga melawan Argentina, Neves tetap menunjukkan keyakinan kepada timnya. Namun dia menugaskan hasil pertandingan bukan ukuran keberhasilan semata. Ya, selengkapnya untuk informasi olahraga ini di rri.co.id. Sekian dulu ya teman Pro 2 info olahraga hari ini. Nanti setelah ini masih akan ada Muda Kreatif hadir dengan Indonesia Top 20 Pro 2 tahunan. Oke, selamat siang ya teman Pro 2, salam olahraga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

0: bersama.
1: Teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Ambon, Ada Weso Fitur Kaihulu Papa Mama Kupasang, untuk aksi akselerasi kreatif, untuk aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya baiklah teman Pro 2, kita akan menutup kursusan kita di siang ini ya, untuk Muda Kreatif lewat lagu-lagu Indonesia yang menempati chart ya untuk Indonesia Top 20 Pro 2 tahun. Oke, okay, kita akan dengerin lagu Pamungkas nih, Lomba Sihir dengan judul Melompat Lebih Tinggi. Pasti semua pada tahu ini lagunya siapa. Oke, dan sekalian nih ya, aku mau pada pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang udah kami sajikan di saat ini yang terbaik. Dan nanti ada Cindy yang akan temani kamu setelah ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

Ya baik, Momom Radio 7 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama Kak Cindy untuk edisi siar hari ini ya, Momom Pro 2. Dan Kak Cindy bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian, Momom Pro 2, hingga menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Oke, teman Prodo 50 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebentar ke sini bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan ke sini hadirkan sebentar teman Prodo 2 dari Malang ya, ada Tropical Forest Mikroplastik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pemopro 16 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan penguatan pengetahuan generasi muda Islam. Nah, Pemopro 16, karena itu, lingkungan pesantren harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan Muhammad Isnaini, menjelaskan pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren melalui berbagai regulasi. Upaya tersebut menjadi bentuk komitmen negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pesantren. Menurutnya, Temuan Perdua Dasar Hukum Penyelenggaraan Pesantren telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Selain itu, Temuan Perdua, pemerintah juga menerbitkan berbagai kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan program pesantren ramah anak. Sautomo Berdua yang menegaskan konsep tersebut juga mendorong partisipasi aktif santri dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Di Kalimantan Timur, pemerintah daerah turut memberikan dukungan melalui berbagai regulasi daerah mengenai fasilitas pesantren. Bahkan, Temuan Berdua, Kalimantan Timur juga menjadi salah satu daerah yang aktif mengembangkan program pesantren ramah anak melalui berbagai proyek percontohan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas

untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano, numero uno.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Oke, teman Pro 37 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lamholot 2026, teman Pro 2, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talk show bertajuk Eksistensi Budaya Lamholot di Era Digitalisasi. Teman Pro 2, pemerintah mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Mulan, menilai tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal seperti menenun dan menari. Bahkan teman berdua menurutnya kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Ia mengatakan digitalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi sarana pelestarian budaya. Apalagi teman berdua banyak warisan budaya Lamholot selama ini diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun arsip digital. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Ngobrol 2, 47 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih di 90 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya teman Pro 2. And then satu informasi bersumber dari rri.co.id. Imagine Fest 2026 bertajuk Coloring Dreams Building Future, diikuti hampir 150 peserta di lapangan Cluster Garden Blok R2 Grand Depok City, Kota Depok, Minggu 28 Juni 2026 ya teman berdua. Festival Literasi Keluarga ini diselenggarakan Rumah Baca Alif di bawah naungan Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia bersama Rumah Keluarga dan Konseling in Indonesia, Komunitas Board Games Kota Depok, Komunitas Anak Muda Spectra, serta didukung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Nah, Temu Prado, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas edukatif yang melibatkan anak, orang tua, guru, dan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan antara lain lomba mewarnai, lomba menggambar, merakit bridge bersama orang tua, pameran karya kreatif, permainan keluarga, dan board game edukatif. Nah, Temu Prado, beragam kegiatan seperti lomba mewarnai, lomba menggambar, merakit bridge bersama orang tua, kreatif exhibition, family fun games, hingga board game edukatif menjadi daya tarik utama selama festival. Arena permainan dipenuhi keluarga yang antusias mengikuti berbagai permainan seperti Battle of Number, Hope, High Five, Ular Tangga Budaya, Deep Talks Family, Chicken Caca. Kemudian ada Mad Cat, Take Five, Konsep Kids, dan Kata Emak. Ya, teman berdua. Melalui pendekatan experiential learning, game-based learning, dan family-centered approach, peserta diajak memahami bahwa literasi dapat tumbuh melalui pengalaman, permainan, komunitas, serta interaksi yang hemat, yang hangat di dalam keluarga. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, ada Bapak Joko Sutrisno mengatakan penguatan budaya literasi memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ngobrol.net tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Temuan Perdana Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani dengan Israel tidak melegitimasi pendudukan Israel di Lebanon. Menurut Aoun, Temuan Perdana, kesepakatan tersebut justru memperkuat peran tentara Lebanon untuk memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Lebanon. Temuan Perdana Aoun menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan dengan delegasi Asosiasi Universitas Lebanon, Ikatan Dokter Lebanon, dan Ordo Maronit Lebanon. Ia menegaskan bahwa Lebanon telah mengambil keputusan berdaulat untuk memisahkan jalurnya dari dinamika hubungan Iran dan Amerika Serikat. Temuan Perdana pekan lalu, Beirut dan Tel Aviv menandatangani kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon, mulai dari dua kawasan percontohan yang belum diumumkan. Namun, kesepakatan tersebut tidak menetapkan jadwal penarikan penuh pasukan Israel. Penarikan pasukan Israel selanjutnya dikaitkan dengan kesiapan tentara Lebanon untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan. Temuan Perdana, kesepakatan tersebut juga mensyaratkan peluncutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hezbollah. Pemerintah Lebanon, Temuan Perdana, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai langkah awal untuk membalikkan kedaulatan negara atas seluruh wilayah Lebanon. Kesepakatan tersebut juga diharapkan memungkinkan warga yang menguasai kembali ke daerah asal mereka, ya Temuan Perdana. Di sisi lain, Hezbollah menolak kesepakatan tersebut dan menyebutkan batal demi hukum.
1: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Pro 2, Tol Prambanan Purwomartani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 nanti untuk mengurangi kepadatan jalur Solo-Yogyakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama PT Jasa Marga meninjau kesiapan pembangunan ruas tersebut Jumat 3 Juli 2026. Peninjauan dilakukan sebagai bagian persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2027. Pemerintah menyiapkan pengoperasian jalan tol tersebut guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih lancar dan aman. Temuan Pro 2 Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjen Hubdat Aan Suhanan menyatakan kesiapan flyover exit Purwomartani menjadi fokus utama dalam peninjauan. Flyover tersebut Temuan Pro 2 direncanakan berfungsi dua arah untuk melayani kendaraan selama periode mudik dan balik. Temuan Pro 2 menilai pengoperasian tol Prambanan Purwomartani dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional Solo-Yogyakarta. Ruas jalan nasional tersebut Temuan Pro 2 kerap mengalami peningkatan volume lalu lintas saat masyarakat berpergian pada masa libur panjang. Flyover exit tol Purwomartani diharapkan meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama Lebaran 2027 nanti. Pengoperasian fasilitas tersebut, Temuan Pro 2 juga ditujukan untuk memperkuat konektivitas wilayah Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Demikian Info Pro 2, selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pemopera 2, 14 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pasangan Angela Nicolau dan Ivan Berkos menjadi perhatian publik setelah menggelar lamaran di puncak Empire State Building, New York. Aksi tersebut umum berada dilakukan tanpa menggunakan perlengkapan pengamanan sehingga memicu respon aparat keamanan setempat. Keduanya membentangkan spanduk di ujung antena gedung setinggi 457 meter sekitar pukul 12.00 waktu setempat. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan menutup wajah sebelum melangsungkan prosesi lamaran di lokasi tersebut. Temuan berdua rekaman yang beredar memperlihatkan pasangan tersebut berpose di puncak gunung dengan latar helikopter yang berputar mengawasi lokasi kejadian. Saat mulai turun, Ivan Berkus berlutut sambil mengeluarkan cincin sebelum memeluk Angela Nicolau dan melangsungkan lamaran. Aksi tersebut menarik perhatian aparat kepolisian New York yang menutup sementara jalan di sekitar Empire State Building. Setelah turun dari puncak gedung, temuan berdua keduanya diamankan petugas dan dibawa menuju kantor kepolisian untuk pemeriksaan. Sebelum diamankan, Angela sempat membagikan foto-foto lamaran tersebut melalui media sosial dengan latar panorama kota New York. Unggahan itu memperlihatkan cincin pertunangan serta momen kebersamaan mereka di atas salah satu gedung paling ikonik dunia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Oke, baik, teman Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbay Oni Dangeubun, menyebutkan Festival Biak Mudara Wampasi sebagai wadah strategis untuk memberdayakan pelaku UMKM dan memberikan dampak langsung pada perputaran roda perekonomian masyarakat. Menurutnya, Tomo Pro 2, festival tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk UMKM, kuliner, dan kerajinan, serta lain sebagainya. So, Oni menyebut teman Pro 2, dari target kedatangan wisatawan pada festival kali ini, 50%-nya terrealisasikan. Dia berharap kekayaan budaya dan kekayaan pesona alam Biak makin dikenal masyarakat Indonesia dan mancanegara. Oni mengatakan Festival Biak Mudara Wampasi merupakan festival budaya tahunan Kabupaten Biak Numfor yang berakar pada tradisi syukur masyarakat Biak atas limpahan hasil laut dan hasil bumi saat air laut surut. Entah memperadua dalam bahasa Biak, Mudara Wampasi dimaknai sebagai pesta atau perayaan pasang surut air laut yang menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan kepada alam. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

Muslim, Kak Cindy, berbagi informasi untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.56 waktu Indonesia.

Megawati Agung Wirahitauna kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman berdua yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani teman berdua yang beragama muslim menjalankan ibadah salat maghrib, kasih dihadirkan satu rangkaian musik bernuansa islami.

0: Selamat menunaikan ibadah.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajatnya maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pemoprodo 14 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pemoprodo keduanya membahas berbagai perkembangan regional dan internasional, termasuk situasi di Selat Hormuz dan pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Lebanon. Lansir dari Anadolu, Sabtu 4 Juli 2026, Pemoprodo 2, mereka juga membahas perkembangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru di Timur Tengah dan situasi internasional. Selat Hormuz menjadi salah satu fokus pembahasan mengingat pentingnya jalur pelayaran tersebut bagi stabilitas kawasan dan perdagangan energi dunia. Guterres dan Araghchi, Pemoprodo juga membahas pelaksanaan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri operasi militer Israel di Lebanon. Selain itu, Pemoprodo 2, keduanya juga meninjau perkembangan setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan kedua pihak turut membahas kemajuan terbaru dalam perundingan yang sedang berlangsung. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

43 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Teman Pradua Kementerian Pertanian atau Kementan mengalokasikan perlindungan asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi 100 ribu hektar lahan di Indonesia tahun 2026. Alokasi tersebut disiapkan berdasarkan kemampuan negara dan arahan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi risiko kekeringan. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Purwanta mengatakan, program tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Nomor 19 Tahun 2013. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melindungi usaha tani pertani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Nah, Teman Pradua Purwanta menjelaskan, premi AUTP ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan senilai 6 juta per hektar. Total premi mencapai 180.000 per hektar ya Teman Pradua, dengan bantuan pemerintah sebesar 80%. Petani cukup membayar 36.000 per hektar, sedangkan bantuan premi dapat bersumber dari APBN maupun APBD. Program ini menetapkan batas maksimal perlindungan hingga 2 hektar untuk setiap petani peserta. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Lubang periode 52 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah saat informasi bersumber dari rri.co.id. Anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan kecil perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi, namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar atau PIP, maupun Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Lama berdua kondisi tersebut menurut Lita menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak orang tua khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anak karena kehilangan bantuan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan tambahan informasi Lama berdua kembali ke sini dihadirkan sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada dari Ambon, Papa Mau Pun Pasang West of Featuring Kaihul. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Fini.
1: Low bitch.
2: Spada.
3: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
2: Spada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

All right.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Hal ini dikatakan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi global. Seruan itu disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta. Sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta yaitu Pro 2. Mereka menilai prinsip ekonomi kerakyatan harus tetap menjadi arah utama pembangunan nasional. Perwakilan KBM Unpam, Muhammad Irwansyah mengatakan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus dikawal. Setelah Pro 2 senada ada Rosyad Fauzi dari Himapolindo menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola ekonomi yang transparan, adil, dan inovatif agar mampu meningkatkan daya saing nasional tanpa meninggalkan prinsip ekonomi kerakyatan. Pihaknya juga mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar, yakni dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berhubung. Belum dapat apa ya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa-apa cara nanti, karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berhubung.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara kita
2: 40 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, temuan Pro 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 27 Juni ya hingga tanggal 25 Juli 2026. Program tersebut teman Pro 2 ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Teman Pro 2, sertifikat pendidik menjadi syarat mengikuti rekrutmen guru pada berbagai instansi. Ketentuan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan, PPG menyiapkan guru profesional. Program itu juga membentuk pendidik berintegritas dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Kebobrol 56 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dapat menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM. Keahlian ini membantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Serta Kebobrol 2, pengusaha sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Serta Kebobrol 2 melansir dari laman UMKM, berikut ini ada sejumlah manfaat kemampuan public speaking, yaitu yang pertama memudahkan menggait pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Komunikasi yang baik juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Kemudian di urutan kedua ada mempermudah mengatur pekerja. Kemampuan berbicara yang baik memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawai. Instruksi yang jelas membantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif membuat pegawai memahami tugas dengan lebih baik. Motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Di berikutnya nomor kedua yaitu membuka peluang relasi bisnis. Public speaking membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Bahasa yang persuasif memudahkan terciptanya hubungan profesional. Di urutan keempat nomor kedua ada mempermudah mendapatkan pendanaan. Kemampuan berbicara menjadi nilai tambah saat mencari investor atau sponsor. Investor biasanya menilai kemampuan pemilik usaha yang menyampaikan visi bisnis. Investor tidak hanya melihat ide, tetapi juga kemampuan pemilik meyakinkan mereka. Dan terakhir yaitu pengusaha menjadi wajah merek. Pengusaha merupakan representasi utama dari merek yang dibangunnya. Kemampuan kedua, cara berbicara di depan publik turut mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan Kemampuan kedua, dengan informasi ini Kasindi pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kak Olvia yang bakalan temani jaga malam kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Dan Pro 2 kita tinggalkan satu lagu dari Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, di menit ke 36 dari 21 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi ya teman Pro 2. Siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Nonton bersama berarti menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah. Balai desa, pos ronda, dan halaman rumah dipenuhi penonton setiap pertandingan. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia menyaksikan laga secara berdampingan, sorak-sorai dan tepuk tangan menghidupkan suasana malam di pelosok Indonesia. Nah, teman Pro 2, siaran TVRI menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan. Warga cukup menggunakan televisi digital dan antena untuk menikmati pertandingan. Kualitas gambar yang jernih membuat pengalaman menonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bersama. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsessive compulsive. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: dengan bodohnya aku ya di kesempatan siar edisi malam hari ini di menit ke-46 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman perdua, kita akan dengarkan satu lagu daerah ya dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada titik-titik.
3: Ya, teman Pro 2 di menit ke-54 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu lagi ya, teman berdua, ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Kak Olvi buka line telepon, WhatsApp, dan juga akun TikTok RRI Tahuna untuk program Jaga Malam. Nah, teman berdua boleh menyapa teman-teman, boleh request lagu, dan juga boleh berbagi cerita ya di malam hari ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tak ingin kamu lupakan ya di hari ini, atau ada cerita yang ingin kamu share, ingin kamu bagikan untuk teman-teman kamu yang pasti bisa menginspirasi mereka ya. Boleh langsung dijaga malam dengan cerita penutup hari ya teman-teman berdua. Atau kita sepakat kita mau angkat apa nih topiknya malam ini. Silakan teman berdua bisa langsung di kolom di live TikToknya RRI

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2, kami mohon maaf untuk live TikTok ya, tidak bisa dilanjutkan karena satu dan lain hal ya teman Pro 2. Yang mau bergabung malam ini bisa di line telepon, bisa juga di WhatsApp ya. Call fee tunggu di line telepon di 08125 038772, di WhatsApp 08221779707 ya. Sekali lagi yang mau bergabung berbagi cerita malam hari ini, silakan di line telepon atau di WhatsApp ya. Atau kamu punya apa ya teman Pro 2 yang ingin kamu bagikan buat teman-teman di malam hari ini ya, mungkin punya

0: validasi dan terima perasaan kamu ya. Berdua mungkin kamu jangan menyangkal atau menekan emosi ya, mengakui bahwa kamu sedang merasa sedih dan marah adalah langkah pertama yang paling penting. Nah, yang berikutnya berikan waktu kamu untuk diri sendiri, me time. Proses penyembuhan bukanlah hal yang instan tentunya ya. Hindari memaksakan diri untuk segera baik-baik saja ya, berikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat ya teman berdua. Misalkan juga kita saat lelah, kita juga butuh istirahat. Nah, sama seperti hati kita ya teman berdua, butuh ruang untuk diri sendiri ya, beristirahat dari situasi atau orang yang memicu kekecewaan teman berdua. Nah, jaga kesehatan fisik. Sakit hati secara emosional juga dapat mempengaruhi kondisi fisik kamu ya. Pastikan untuk menjaga pola makan yang baik, tidur cukup tentunya, dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau yoga untuk melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati ya teman berdua. Nah, masih ada beberapa tips juga ya buat teman berdua, masih tips mengatasi rasa kecewa ya. Mengatasi rasa kecewa dan sakit hati setelah satu lagu berikut ini.
1: Produva. Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pradua, tadi ada lagunya Derain dengan Mengembara. Masih di cerita penutup hari ya, di edisi siar malam hari ini. Yang mau bergabung boleh di line telepon ya teman Pradua, dan juga di WhatsApp mungkin buat kamu yang punya cerita. Dan kali ini Kak Ulfi coba mengangkat tema tentang bagaimana kita menghadapi atau mengobati sakit hati dan kecewa secara mendalam ya. Tadi sudah ada beberapa yang Kak Ulfi hadirkan, misalnya bagikan validasi dan terima perasaan kamu, berikan waktu untuk diri sendiri, me time, jaga kesehatan fisik. Nah, yang berikutnya teman berdua, buat batasan yang jelas ya. Jika kekecewaan disebabkan oleh orang lain, buat batasan yang tegas agar kamu tidak terus-menerus disakiti. Batasi interaksi dengan mereka dan fokuslah pada lingkaran pertemanan atau lingkungan yang mendukung dan membawa dampak positif bagi kamu ya. Selain itu juga teman berdua, praktikkan memaafkan. Maafkan diri sendiri dan orang lain ya. Ini memaafkan adalah proses untuk mendapatkan kedamaian batin kamu ya. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Selain memaafkan orang yang telah mengecewakan, maafkan juga diri sendiri dan lepaskan rasa bersalah yang mungkin menghantui ya. Selain itu juga cari bantuan profesional jika diperlukan ya teman berdua. Misalnya nih, rasa kecewa yang berlarut hingga mengganggu tidur, nafsu makan, dan aktivitas sehari-hari memerlukan perhatian khusus ya teman berdua. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor jika kamu merasa tidak mampu mengatasinya sendirian. Nah, kamu dapat mencari jadwal dan konsultasi melalui layanan kesehatan misalnya ya teman berdua. Nah, itulah beberapa tips trik ya bagaimana kita mengobati rasa sakit hati dan kecewa yang mendalam ya teman berdua. Ini sering dialami oleh para anak muda ya. Oke, yang mau bergabung silakan teman berdua, kita masih dijaga malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang bergabung di live TikTok tadi ya, mohon maaf untuk akun RRI Tahuna agak mengalami gangguan ya teman berdua. Saat ini kita kembali dengarkan lagu ya, ada Yofi Widianto featuring Sempa dengan Sumpah Cinta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya, ada Kaleb J dengan Jalan Terbaik. Nah, jalan terbaik untuk meninggalkan orang yang menyakiti kita, teman Pro 2, adalah dengan memutus kontak sepenuhnya atau diblokir ya. Menerima emosi tanpa menyalahkan diri sendiri dan mengalihkan fokus ke perawatan diri. Proses ini teman Pro 2 membutuhkan ketegasan langkah demi langkah ya. Nah, bagaimana untuk kamu ya teman Pro 2 yang ingin meninggalkan orang-orang yang menyakiti kamu? Seperti yang Kak Olvi bilang tadi, bahwa memutus kontak sepenuhnya ya. Untuk memulihkan diri dengan cepat, kamu harus menghilangkan sumber rasa sakit tersebut dari kehidupan kamu ya. Misalnya, hentikan semua interaksi dengan memblokir nomor telepon, akun media sosial, dan email mereka ya. Tapi ada juga yang punya tips bahwa ketika kita ingin menjauh dari seseorang itu, jangan sama sekali memblokir kontaknya. Kakak Tika, Mbak Tika, Nurista, hai Kak Citra Wulandari, hai, selamat malam. Hindari tempat memicu ya teman berdua, misalnya lokasi yang kamu tahu sering dia kunjungi ya. Terus singkirkan pengingat, simpan atau buang barang-barang yang mengingatkan kamu pada mereka ya. Dan yang berikutnya teman berdua, cara meninggalkan, cara terbaik ya ini ya, untuk meninggalkan orang-orang yang menyakiti kamu adalah berhenti mencari tahu ya. Rasa penasaran seringkali menjadi penghalang terbesar untuk move on teman berdua. Tahan keinginan ya, fokus pada kenyataan. Terus juga jaga batasan yang tegas. Jika kamu terpaksa harus bertemu dengan mereka, misalnya rekan kerja atau anggota keluarga, tetapkan batasan yang sangat jelas ya teman berdua. Misalnya batasi percakapan ya, bicarakan hal-hal yang penting atau profesional. Terus juga tolak manipulasi, jangan biarkan mereka mengontrol emosi atau membuat kamu merasa bersalah. Nah, selain itu alihkan fokus ke diri sendiri ya teman berdua. Buat rutinitas baru, ikuti hobi misalnya olahraga atau pelajari keterampilan baru. Atau kamu bisa kelilingi diri kamu dengan dukungan. Habiskan semua banyak waktu bersama teman, keluarga yang menyayangi dan mendukung kamu. Dan praktikkan memaafkan ya, melepaskan beban, beri waktu. Ingat bahwa penyembuhan adalah proses bertahap ya, dan wajar jika kadang-kadang kenangan itu masih muncul. Oke, sekali lagi yang punya cerita, punya hal yang ingin dibahas, yang ingin dibagikan ya, sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman, boleh langsung di line telepon dan juga di WhatsApp ya.

0: Ya, dia lagunya Andes Kamaleng dengan Putus Tapi Cinta ya. Seperti apa ya teman berdua? Putus tapi masih cinta. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami hal seperti ini ya teman berdua. Di menit ke-54 dari pukul 22, Kak Olvi tutup kebersamaannya untuk cerita penutup hari ya di malam hari ini. Satu lagu lagi ya teman berdua untuk apa ya, cerita penutup hari di Jaga Malam melengkapi kebersamaan kita. Setelah itu masih dengan lagu-lagu pop Indonesia akan hadir buat teman berdua ya hingga pukul 23 lewat 56 menit untuk mengisi Judge Music. Abu Irwanti kasih polo, semangat sayang. Iya, sekali lagi teman berdua, Kak Olvi tutup kebersamaannya untuk cerita penutup hari di edisi siar hari ini. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Investasi merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan sekaligus mencapai tujuan finansial. Tapi tahukah kamu sebenarnya apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia. Cara kerjanya sederhana. Kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset. Kemudian, aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Investasi merupakan strategi penting dalam merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil dan sukses.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan

0: like kering, kering kayak gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Malu FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Pro 2 FM.
3: Damai itu indah. Wujudkan persatuan dan kesatuan.
4: Halo, saya Abdi Negara. Woy.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

Taman Pradua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pradua Tahunan di hari Minggu 5 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Sepan Pradua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 5 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya penggambar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1, inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, senang sekali pagi ini bersama saya Irfan Gafar yang akan jadi teman pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kita bakal memulai kegiatan dan aktivitas kita ya dengan menghadirkan lagu Indonesia dan internasional mancanegara. Nanti akan ada update info Pro 2 dari rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan hadir juga beragam informasi yang diakses melalui rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi-informasi tersebut ya melalui gadget kamu. Dan kemudian ada untuk obrolan pada hari ini bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata, pas banget ya. Ya nanti kita akan ajak teman-teman Pro 2 yang punya sesuatu yang bakal dibagikan ke teman-teman Pro 2 yang lain. Ya seperti hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata kita dan juga budaya-budaya yang ada. Oke, kemudian teman Pro 2 ada Pro 2 Hit List juga hadir teman di kamu pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Lanjut juga pada pukul 12 ada Muda Kreatif hadir dengan info UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah kemudian ada info olahraga juga yang akan mewarnai suasana siang kamu di Muda Kreatif. Kemudian ada juga info entertainment, dan nanti akan ada kamu bakal ikuti perkembangan lagu dari lagu Indonesia dan internasional mancanegara pada Indonesia Top 20 Pro 2 nasional ya, yang disiarkan di seluruh Pro 2 di Nusantara, dan ada internasional Top 20 nasional. Kemudian untuk sore ceria akan hadir setelah itu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan kamu jangan lewatkan juga ada Indonesia Pro Indie, perkembangan lagu musisi-musisi indie yang ada di Indonesia juga akan hadir di situ. Nanti ada juga cerita penutup hari, ada obrolan komunitas, dan pastinya itu semua bakal hadir untuk menemani teman Pro 2 selama sepanjang hari ini. Oke, okay? Itu dulu ya teman Pro 2, dan saya Ipan Gafar mewakili seluruh kru ya yang bertugas pagi ini. Mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya,

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda, ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat yang bisa the hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Warna semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
5: Selamat pagi Info Produa bersama saya Julvan Gafar. Teman Produa. Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar. Bermain di Houston Stadium pada Minggu 5 Juli 2026, Atlas Lions tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Nah, keberhasilan meredam tekanan Kanada membuat Maroko kembali berani meningkatkan intensitas serangan menuju pertahanan lawan. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Ounahi kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82. Gol kedua Maroko tercipta setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Ounahi di dalam kotak penalti lawan. Gelandang tersebut kemudian melepaskan tembakan keras yang kembali gagal dihentikan Maxim Krepau. Meski sudah unggul 2 gol, Atlas Lions tetap tampil menyerang hingga memasuki penghujung babak kedua pertandingan berlangsung. Sofiane Rahimi bahkan hampir mencetak gol ketika sundulannya hanya membentur mistar gawang Kanada. Kanada terus melancarkan serangan pada masa tambahan waktu demi memperkecil ketertinggalan yang semakin membesar. Bahkan Maxim Krepau ikut membantu serangan saat Kanada memperoleh tendangan sudut menjelang pertandingan berakhir. Nah, alih-alih mencetak gol balasan, Kanada justru kembali kebobolan melalui serangan balik cepat pada penghujung masa injury time. Rahimi menuntaskan peluang tersebut melalui tembakan akurat yang memastikan kemenangan Maroko dengan skor 3-0. Hasil tersebut mengantarkan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu, Kanada harus mengakhiri langkahnya setelah gagal membendung efektivitas permainan Atlas Lions.
3: Info Produa.
5: Teman Produa, kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Sengkiratna, menyebut penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian. Operasi ini dilaksanakan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, serta rumah detensi imigrasi Denpasar. Velusia menyebut pelanggaran yang paling banyak ditemukan selama semester pertama 2026 ialah penyalahgunaan izin tinggal dan kasus overstay warga asing. Petugas juga mengungkapkan pelanggaran terkait ketertiban umum, norma adat, serta keterlibatan warga negara asing dalam ekonomi ilegal. Nah, menurut Velusia, keberhasilan pengawasan didukung sinergi antar instansi melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora di seluruh Bali. Kolaborasi tersebut dinilai efektif mengungkap sejumlah kasus menonjol selama 2026 melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum. Sekian Info Produa pagi ini, saya Jupan Gafar. Selamat pagi.

0: Kelas Guru JJ.
1: Pagi anak-anak.
2: Pagi.

0: Bos, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
1: Min plus satu.
0: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
1: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
2: Kingkan coklat.
1: Ya kotak siapa dulu yang gak kenal?
0: Tantri.
1: Tantri.
0: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
1: Jelas.
0: Sekarang ada pertanyaan?
1: Ada bu, saya bu.
0: Ya, Bayu.
1: Ini bu, masalah volume bu.
0: Iya boleh.
1: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana ya bu?

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berubah, belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan negeri? Ramah jalan tol. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuan Hamba, dahulu Tuan Hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik kamu, nanti kita bakal lanjut untuk pada hari ini. Namun sebelum itu kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada Tadulako dari The Box.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI.

Nusantara Raya juga terus menjalankan berbagai program sosial, mulai dari rehabilitasi rumah korban kebakaran, pelatihan kerja, diskusi publik, hingga berbagai kegiatan corporate social responsibility. Dan untuk informasi lengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id, melalui gadget kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Ruri-riri tahu nak teman terbaik kamu dan baru saja ya selesai untuk pertandingan menuju 16 besar Piala Dunia 2026 antara Perancis dan juga Paraguay. Wah, hanya dari awal ya pertahanan Paraguay begitu rapi ya, rapat banget dah. Dan 1-0 skor dari atau kemenangan dari Perancis. Baiklah, ya pastinya kamu juga bisa mengupdate informasi seperti informasi Piala Dunia melalui rri.co.id. Baiklah, nantikan informasi lainnya juga masih akan hadir kembali temani kamu teman Pro 2 ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.